0: Man got us big dunk.
1: Yesar fam thabile.
2: Ngabatekavana.
1: Ingar woko.
2: Kondisi khosa mgangeni wakampenyisi nemtweni tswara ndi kuteni tatatheke. Kokwani gaveni ka makoxa va mrhamba mfundhisi khosa ka nhlaneki nkutukulu wa vona wu bede kokwani dala va nga lava ka thoma nanguna va mrhamba kokwani khosa va tana mi ta dya cake ra ntukulu wa vona vona va hinkwavo pfuxa hi finasisitolo kusuka kwala ka gongongo tanko
1: khesina ila ka gongongo la
2: hlayisekani tata
1: tanko
3: Misho lowunene vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ta pfuxa mhani Khumalo hikokwani wa bebeza kwala ka huma 14A a va pfuki va kona mhani Dorini wa Khalanga na vona va kumeka 14A a va pfuki ta hetelela ekupfuxa Edson Mavone kwale vuhehli a va ri na Gezan Class Maluleke kwala ka huma 14B danke vulavala
4: Richile mehaxi ni kombela ku va pfuxa makamu wa ka hina ka ndhambu wa dzumeri a va pfuki ka laxaka dawuni manganyi ka gongo a va pfuki kokwani Maluleke kwele ka hlaniki kwale a va pfuki vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi n'wamakamu wa thwala n'wa xilawuli mihaxi wa mina a ri mihaxi mina ni ri ningiseri kwala basani ka micetweni kwala inkomu
5: Rishile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ku na ntukulu wa mina Emmanuel Machubias kusuka mugange wa Ndhunamngoni ka makoxa ni ku pfuka mzaya ku na Musa Makhuvele kusuka mugange wa ekopaka xikukwani loko na wena pfuka mfana wa me na hetelela hi malume Gezan Thomas Mbacha Isiwana na vona kusuka kwala ka xikukwani ni ku pfukani malume Loko hinkwavo va pfuxiwa hi papa majoko kusuka kwala ka xikukwana inkomu muhaxi
1: se tlhavelela
6: timiwa DJ akuileswi mi kateka mathevula le ka xikukwana a OTR ku pfuka my lovely sister mama mhluri leyi ndaka xihoko kuka n'wana mutswari ni hetelela ku pfuxa mama BBZ sistini kumaluleka mhaka ngove a jamela two Namun pukul mana pak? Malah yang kau pusing hari mana sih? Iko kau nak tu sekarang dia ni sibuk. Iko om jadi je, ayuh.
1: Kau susun dalam macam sekarang mah?
6: Dah.

otherwise ke nhlokomhaka items aswo sungula va yingiseri va mina va ku rhandzeka ku vulavula hi timhaka leti vanhu va swi vitanaka ku ri i timitho swa humelela ko va ku a ni nge tlhokovetseli ngopfu mara swi kona swa humelela hi kule hi khe hi swi tiva ku ri xitarata lexiya loko ku ze ku ba nkarhi wa so a ku hindziwi until mindzuku nampundzu hi nkarhi wa so va tele lava nga hindza hi swo switarata sweswo van'wani namuntlha a va ha ri kahle hi mhaka sweswi va nga swi vona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka van'wani va swi tiva ku ri loko i ri ka bungeni ndhawu ya so na so a wu ti hi yona hambi i famba hi movha hambi i swi endlisa ku yini a ku hindziwi hi ndlela yaleyo ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi van'wani va swi tiva ku ri loko fika ndhawini ya so a wu lifiti munhu kumbe a wu n'wi vhiki munhu luya wa n'wi chayisa hi mhaka ku

0: kumele funeral cover lisukelaka ka 2 rand ntsena hi siku leswi isikhuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusukela ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani na le poswini mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa wa hina a mujudges lofu va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: bakore swinga ni ri la ka jim gala no me diwa ka bona hi bona ni kestra sunesis divine la bona bakore hina n'wina emuhaxi la ka jim gala lo me